0: 남 ང ར གནི ཅ ཁེ ཟ ཏག ཅ ན
1: གོ ཅ རིན ཛོ ཅ རན ད ནོར བ
2: ཕེ བེ ལོ ཆ གི ཉིན ཅ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅ ཁེ ས ར གེ བུ ཏུ
1: ཡ ཏོ ལོ ཏོ ནི ཁོ པོ ཁེ ཏོ ལོ ཅ མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོ རི ཆ ཅ སེན པ ར གས ཤེ ཁེ
2: སྱེ སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང སྱེང
4: Yalakalpo top jipo ndang songde ngam bomba ponrap chobji la chindema lonrap chobji yai ponong tamsang jirmi yai ya songne ndema la watu nangde bomba kalong to ngasor zangdung zi nima deyo nyaneng go zongde kalong dema sancha serwa mangdu ni chan songbar jaso tene de kapa jeje yanta kapa jeje manta kapa lalong sumor tokza gatang denpa ze la darmo longa joba Rada Pomu, Chula Nimba, Serjan Kolo, Serjan Yapa, So Demba, Potang Halong Rojo, Giba Yang, Potang Day Nala, Basara Haya, Serko, Jerchin Yachil, Loko, Samuja Gachun Rami, Yoso, Dene Gungo Juniba, Jayulor, Dema Yerjane, Draza Parti Lamo, Cap the Super, Donchinzi, Tejin, Dense Marka Dariatan, Dense Yumbame, Dense Jantan Amchi, Simulan Zidun, Jesse Santa Samuja, Remki, Mungsan Yo Gantan, Dene Zong, Dendun Chunga Dodinje Yerde, Denden Chokor Juni, Sayan Rwa Gabja, Sokyan Perka Yehang, Bonga Mada and Zomba Chakwatan, Sayan Dema Sandrapja, Bazar Tolanje, Doma Ratan, Sompa Nienta Bull Yao, Yan Neba. Jibu mei nima tang galung chonjir nima po. Garsa tang ka dawa yi nianzha nrugtok de tang cong. Zanang namtar chetar le norwa dengka nima ni drapong yoma badi sar seni mungpo mungpa serwar hyo jepan samjio ngarsui chakji do. Lewa dengpa, lenggar sepa melong le duja zembu nianung de chala jangsam nanar ne darjen chungjir sengdan cong. Dene mepo dakalor yab darjen niman chupzin jio jang gosa Samo Bajung Kapti Yi, Sela Bala Sunda Adam Gantong, Kong Gutamba Tui, Yala Madia Bonra De, Yabi Niman Chazinla, Zuishan Yamlan Chai, Madia Bonran Chase Musa Jar, Tene, Yam Goza Lamu, Dala, Bonra Mujab Jan Jer Tamachiwa, Dasa, Chiwanda, Yinja Batang, Mandawa, Yala Madia Jan, Nama Yambe, Dasanchi, Darian Dala, Dodge Nose Mata, Bagu Dong Gonga, Garso Wampang Doma, Naso Nyan Noma. Japamang Tarji Nima Yen, Dung Sa Bonran Chase Yen, Lori Dala Topa Yen, Kamna Mela Chapa Yen, Bahin the Mandawa Bahia Yu Serkija, Da Mako Nang Nen Zamdok Cha Chung Mako Nang Nen Hyok Zarji, San Mako Nang Nen Yirar San, Juni Longo Lomba Tu Dung San Karmo Hia Hui Zong, San Yirar San E La Hui Zong, Ge Jakta Chole Go Chase, Jisang Longo Lomba Tu Maria Damo Nian Zong, Kan Cheder San E Go Chase, Jonga Longo Lomba Tu Donna Ningar Barche Zong, Ngarki Wore Gol Gor, San Adam Seru Mangde Dedu To, San Adam Kongka Ba Zazhou La Chozhou Lenggar Ngambang Nam Ha Le Hang San Guba Xe Song De. Lungyar Domi Bar San Yerma Tamji Jo Gala Majar Bongren Chase Yen Sene Genjo Donga Lengbar Jasu. Deyan Kong Gunglo Goye To Ne Pankar Go Chang Karye Nang De Nabja Zengwa. Ngamji Barche Rewo Zata Ye Nam Bema Wujo Yarye Nang Ne Jien Chon Chong Lopung Bema Njung Ne Deni. Zhen Gasa Njiaun Chubo Lungro Ne. Din Bema Nyeda Zegwan Chetang De Nyansung Nang Gherkan Lungro Ne Chiwan Tsenpe Zewung Barwa Hekla Chorde Gherla Dorje Rangzha Le Chengde Lengda Dar Songso. Namongara Bema Sambawaya.

ཁྱོ ཁོ མོ ཉི ཅ ད ར ཡེ མ ཚི ཇང ག ད ར ཕ ད ན ཡ ངོ པུ ར གུ ཅ ཡེ ད ན ད ལ རིན ཁོང ཆི ཅ ད པོ ར མོ ཇ ད ད ལ ཏུ ད ཁྱོ ས སམ པ ལེ སམ པ ན ན པ ཅ མ ལམ ད ད ར ད ན ཆི མ ད ད ངོ ཚ ར ང ལ ག ཚ ར ད ག ན ལ ཅི ན ད ན ད ཚ ར ལ ད ཡེ པ ད མ ཚ པ ནི པ ད ཉོ ག ཉ མ ནེ ཚོམ པོ ཆུ ཅ ས བ ད ཅི ཁྱོ ས ད ན པ ལ སང ད ག ད མ ཅོ ད ཉུ ནེ ར ཡ ར སོ ས ཐོང པ ན ཡ མ ན མ ཅ ས ར ལ Pongari Sangda Keda Ser, Pongari Sangda Panda Ser. Song Kepan Jenny Mahi Jang, Dong Yar Song Barbu Yorta Song, Barta Jenny Long Chow La, Low Yanker Yazam Yango Ya. Yobu Panga Lugia Ta, Parsong Dazak Yorta Sor, Dazak Sada Yergong Ye, Jutuma Yazam Yango Yan Yobu Panga, Jabiato. Parsong Sobu Yorta Song, Soda Rakwa Yango La, Da Pochi Yazam Yango Yan Yobu Panzer Dabiato. Matsi Song Sam Yankamne, Da Dejong Yobu Yango Ta. Jengok tungjor topo tu, da tungra serwa tene to. Tene zongde sengda adam maya jangkambu, da tungra norje panzu sar. Tsun lepchi maya hiyadze hi, san tenye mepa nzangla bongkham sa, cengin chakwa chenpo chab. Tene san jangla nijia panzam sa, deji yanga rawa, hlami yinmung chor sa, gadru pariyong je sa, njekbi maya hiyangkhan, jangla jahi sengdo ro, pochang karmo jukji serwa, tokza gadang denpa pankar hiya yang. Damso xerje rasar tang zendi gomo renchi serje yapa ser lame zidong namba zhawan karzong nangda ba manjor sengda adam kong togdong wosar zhawan ngangda yo. Sangpa la kong tang denza metong zidi ni la dongse la jionga basar dawa tang basar zhaguan jirmi ni bomo donga zhong mengsang sang gan chong ne gajin pungsang zobo barda roni xiega semji jir nese qi so. Lewa jeba. Lengkar sapa melong le sachi yangpo dendang to yishin gombe namchor che gabde chujang pe nanchong. Dene hingzor lor yab nzaya xari nima jamsi che jam gaza sanjin somo kapta yi. Nzamlang buja sachar gadu tarji lalong serdi nzachin mami yonzor galong chulong somo bema hlatang ge nzamda sa zongne kongni che se la nzak gabde chujang pe na ganchong. Tene, gade machin gunglo jyoni de hingda lor, dongza lhlamo cichang kapdi yi. Gade machin serwa kong ganda tomi parsangya bombu gubya ngasor nzi. Kongga dongyu, nzase namka togu tang, nzase dagu yamsi ni tang, semo hiram somo, je mengsang sang ganchang. Ganda nije denpeng cui mengsang sang lan chitong yachin zego ber. Salang lor, gaya lhatang yartang da pobreng chungkar mubo tongzor corda yang. Gabdare hingrang dala gongma yajang hiyang rawa chichin goya nrimdo rizar babja zera rachin saya dengkhan. Chichin nyamin jirne, nre tirong ramjam jilane timo ganja gantrse dokyo chagu thongpin serwa dungze yobate garso chuja tenpantan naso deje ngompan doma. Nimi manna la natsa sema, nachang pomo zenyam sema, hla kumcho san la mera dongma. Le jimze nite chesu sema, ma nyamchang la la dekdong sema, sanje chwe la garpan dema, semjin sokyo wukli sema, hla lan tami sema damsa te. Ngajir garwa medambar, yedang rupo jar gong lento, docha chak yamso balam sor. Chado lungnan samsa, tamo toga nao nyerga mendar nte, badam rukdong deder si yinpa gapsa. Hlachin tsamba garbu, dhaja daya lona dhiyarwe xar chamo langla njendung nawa xar maa tata. Ku juzi lombo cheja nam ndayinda puhyang, langla dhra padya ka maa njini guzhar xebe. Juchu lonchin tsamba juntan songde, rangwa ka yirde ngamba yongla chadam panchin chapar seso. Dene yun marang war mangu ciba jirga ya ngamar, namlang yuji ngacha dha lema nam ndara chanso ngomtang dha laha ni kawan bambab longkong ni longman samsab dama sirgu dhyadya gama payong samsab sehyang. Ku lema dhute, dedu lema namja samba lale jagar yorla chejiri, jagar chuzong pebjiri isar, lale jana yorka yortan rojiri, jana ngamban renjiri isar, lale kanji bulan romari u jowo nangda linjiri isar, kotsu samso mje jayin nyambatse. Dokche bagu thongpe ndara thota penne. Tengta sana droya daupau. Wota jakcha dhrna gancher tia gongra ne tazak bagwa denhek tang. Chakwo tirong tonga lawa. Timo ganje gancherse naso deja kanzen sanje tenpa drawo semjin genji hiema. Dunga naso jen yungne jimze mepo champa. Na tamsa mepo chikyo ngosa mepo tamnyang. Hala toga zawa mana deja nchoyar jinte. Jakcha tangte zhongar njangxiang. Ko ngaje garu metan baro gone. Changxiang jimbar gayar sam dujjak to hontong sehyang. Ngarxin chungla ngarcha lupa dar. Kongcho xedang dangnin chokde. Ndain to jokze toto cha zha zha le.
kachar tang sam yawne, so samche gacha shugar, lonso namla dante magmar kurkur segyor, kui karpo langla jadya magu sepo, lantata langso, o mana pime hongshi.

sangsi sangsi ya ki lota kwe ki mangshe de sentubi che la mutu je namalenge zoro shar kongtang lamus ya ki mangshe de kutishukin. Mangshe de ngar kunshin penjong lota chong mangtui kyuse chokbe chabdong jebshin bata. Mangshe tuti nangken ta ryan jikso nangken chime penjo la rishya.

0: Tyrup Sabata.
1: Gundo Sarba.
0: Pige Sarba.
1: Toa Sarbe.
0: Pige Bengyu.
2: Zazatan Nebe Senki Tobolenji Kungamsa. Kunine Tito de Tungyang Lung Chini Chichi Lekum. Poki Chum Dog Good Hubie. Pige Tum Chichi Billet in Central Nower, Kashi. Ting Ti Litina, Kubeng Oram Gonjo de Hinan Yeme, Gojo Tem, Hingbe, Lot of Dula Jake Kubie. Penjon Lazatron Jer, Chikur Zong, Hitron Chong Zu, Dundu Yungo Jer, Gorko Hikuji. Jinda Jebe, Satu Yuzur, Kyobangamuni, Tranjem New, Zime Chona Chapte, Hinanke, Siba, Kamata, Niji Nema, Jibu Kurki Tute, Kansar. Serlam nam chila chukyur zong tene xiang hi chong chong zu mo chik tong ni jia nga chu simbi ne xing yong su mi du nga du chun kor dara cha xing xing nang ta gyu batang lo chuk chila lepe pak chun ne hi chong chong zu chok shung chu be yu me yi batang da cha kim ke ne xing mo chuk dun yong su mi yu nga du chun kor ne chong zu o len chi rinpa me go par nga batang Tsokshun katan tu tsangkake nei mienpe gorim tara ban zhine zima nga hi yula tu tsang sukeke nei ngola mienze yume tsangma tikara zima nga ro shibara yonga yubare. Tere nga zhura pazhu chimche hikar lepto pazhu chimche nei hingtu rang chimche nge zoba nga yubabu roba shibara yonga yume tsuja nga sane hinken jamto gongne deyo. Nga du chungkur ki hingnaan tu zima nga gab Tsangme le go tar rangsar le ga chibatang Tayang la le sorba zungne chungkur ki jesu zungde Sur le zima ribatang La le mar gunne chungkur ne sabbe nyema chukhin chi Pa chu neji nyema chik la du purputtangde Nye hun hu de ne do ta ka na lune chua nyangde go cho cho chi kin de ne do ha jan chi mo do ji do la ji be zum ji kin yi sa xin mo ju du nga do ji ge sheng la mi ta wa ta mo ba ta na ne to ba ja ma nga tong sin ju re chim ji chen zhong ma ma gu ne ni ma shun bu ji zu de ge xi chung yi xin nan zu sa ba zang ma zhu ge yin be zhu do ji jiang chuo la dong mei rong xi xi yu xi zhong zhong zu jia du
3: 这是中间区别区间来通入和跟跟个人吧小同样若人情景没做的能有情空气与没做的念头说嘛下不加油就是女人路不然过着家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家
2: ཡི ལེ ཤུ ཅང ཤེ རེ སོང མ སེ ཁིམ ཚེ ཝ ཉེ རེ གི ཕན ཚུན ད ཅོང ཚུ ཚོང སེབ ཅོ ཅོང གི མང ཡི ཐེ བེ དེན ཚུ ཆིན ཡོ ཅེ ཡི ཡོ

Yam zarsi pshetu rangbi rakawa chenggab sangan rupo lhenje chenan bar ka khamzanga. Di tarta yang chech kasenin pe mib dangkaan jugo nunda yina donyang longchun nyen chen chechibli kung wartil chandamga lojong titsu sekundu lai chen yin chechse di tar lai chen jing guanjig warsamab shibdab sembar gapsa shi.